0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa.
1: livefm.lk.
2: Dang wilawa langkawi wilawa yang udah kulahai. Visay.

0: Labing sabot sa Hayai,
1: Hatoli Hay FM.
2: Behesan niwa na ritmaya. www.livefm.lk